0: Abang kita boleh bahas suruh di retor dari sekolah.
1: Nonoi, mai kita bahas sekolah.
0: Kunyada, ajuda hari lah kita ni uang. Aku sih bahas suruh di retor dari sekolah no profesor.
2: Diaksa, lalika perukupa.
1: Sim, senhora diretora. Hau Martino nono ini tiu. Ida ne hau ne aling, Fina, nono ini ama. Ami hakara keresisto nono ini sai studante kelas 1 ihe sekola ne. Nono ini ama preocupalos. Nono ini belesimu ihe sekola ne kalai.
3: Beleka nono ini ama. Labarik kotu, tanto labarik mani no labarik feto, inklui labarik sira onesidade spesial ihe direto atu hetang edukasaun. Ami manorin sira ihe sekola ne, pronto hanorin labarik hotu la hora jam.
0: Obrigada barak, senyora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda nonoi sinya tu basintina?
4: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Orsida estudante feto sira seluk mos bele ajuda.
0: Obrigada bara, haula tau kona. Au fier, nonoi bele sekola o dia.
5: Edukasaun ne diretu balabarik hotu, espesial balabarik feto, labarik mane, labarik con necessidade especial, no labarik vulnerável. Família no comunidade ia dever a tua oportunidade ne behanesa ba labarik hotu. Escola no governo ia responsabilidade a tua assegura, hari escola no infraestrutura ne bem seguro, no acessível ba labarik hotu.

0: Ok, na fat ha tuam ni dari dia ke dari solok babelon sila nebe maka kompai na hela iha aplikasi sound TikTok ninian. Husi komentar husi mam bosku bon dia iya bon dia mos maun dia kalai.
1: Ya, nebe bem-vindo de te ama mi aplikasi sound TikTok ya musika nebe ma ko interona musika artivis ninian on dia titlo arrogancia. Ya musika nebe tala ruma lori dari sana lori tam hakmate klas. Rai malir entam musika kalmas ne. Pas los ya. Nebe dari dia ketet baita bot sira hoto se turi ze dia ke dari kemana kita ne. Ya oportunidad de baita bot sira hoto bela rico sta bot sernya musika, dedika musika, ba familia, kolega. Kaya mo nabay mga kaita bot sila hakarak dedika ba? Okay, kami pronto dito di oferese musika ba kolega sila hoto. Nabay kolega sila hoto numero kontaktong mga kanesang hito-hito lima hat, lima ruwa hat siya, no hito lima, lima ruwa, idanen tolo-tolo. Ito baro na tang informasyon iha ne, sa iha mo, iha Instituto do Boa Ventura Timor-Leste, se íamos a Horsop, com a treinamento com a participação de juventude milenial, ba processo de desenvolvimento nacional, e a tempo agora, no nosso ba OEN. E a né, discussão, né, lo que vai em roto, lo que vai público, se halo e a loran sábado, iha lorong 25 ya fulan ini nih orang itu kusan ulu dader Fatin Maka Institut Buaventura Timor Leste luak sami manufahi okay nabe manufahi wan sira karika liliwa imisar nabe maka karaktuir okay kita luar marka itu bos sernia zenda orang orang maka Milena Pires nomos segundo maka Manuela Amaral Nyanesa moderador, Taimali Neves Nyanesa Mansi. Nebe kita lakukan oportunidade ya, Lili Same on Sira, oportunidade dia ba imi hotu, akara sema kakara tuir forma sound ne, biala det ya. Tuir mita parana ta musika de Bangi des Ninyan, honi ya titlo empat mata.

0: Oke, nafatnya tam nirer dia ke der solok ba pai mai siran be makia fo kari koras nyala la aktividade da der nian dia kari amila lu hatu amin ya da der dia ke der solok ibong aktividade ba imi hotu.
1: Oke, ini mereka musika itaronona, musika hone titlu empat mata ya. Musika empat mata lori tebana tu kusenulu. Lima nutur wano loresin hat, nomos besar nabe maka gore de daun kompani hala. Fatih stay tune ya mi frekuensi ya radio liberdade. Ita baru nata informasaun ya nih sih emosh na musik naik usiri zi brinka ya tipal music bar fatim pal pasu akontesi loron rono resen lima ya orang tu kusi kalang kari kalau ya sir nabe maka karak baka talu ha marka itu buat sirnya zenda ya nabe basir nabe maka kore dedang kumpaini hela ya aplikasi on tiktok ninian dadair dia dari solo kari itu buat sirah ya manda karak manda itu buat sirnya mensaze nomor komentario
0: bela usu musika ami pronto frese baimi Kena ini hemos komentari husi mau user musika wane rona romantis hakmatik los.
1: Ya. Nabe benvindu dete ya, mayamnya frekuensi Radio Liberdade, tentu si aplikasi tumim Radio Garden website Radio Liberdade ini ya. Kolega sira hotu, mandi tebo sirni mensaje, mayamnya frekuensi Radio Liberdade, lili ubasir nabe maka gore dedaun. Ya, akompanya ya lah benvindu deh tia. No, sir nabe makagore di daun. Lili upaya main balu nabe makagore di daun. Sir bisu ya tosh natar. Balu nabe makagore di daun. Alu hela sir ni aktividadi. Buang aktividadi deh tia. Ya, finde semana nih. Dala rumah mu sirap plano na ya. Sirap plano na deh. Finde semana nih tersebar nabe. Balu deh. Apa itu tinggi batas deh.
0: Bebe ya fohone tasilah ya deh.
1: Nanti kita batos. Batos, banatar ya. Bebe mau nanti beda deh deh ya. Nabe sira belonjinya Amelia bem-vindo mayam ne frequencia Radio Liberdade. Liliu. Mom Francisco Fátima Guterres, no colega sira selo, bem-vindo. Que tá luha request ta boa sira música ya. Para que ta boa sira cara com sua música, dedica música roma, me pronto de oferecer. Música vai ser na bem marca agora de down. Acompanhe ela, né? Bem oportunidade de aqui, sobre calan, balu da Roma, de calan hirs malu ela, fong, fong, fong, kane que ela. Né, que tá aloha, fong, kane que me amo tu com a amida, tu pode ser se la kane, ak solo to hotu. Ya, né, bem da der dia que vai ter bot se la hotu, e tu se barona ta música, e hane, lilio, vai ser na bem marca. Ohin balo dia musik abitu gaman ini, nabi tebarona det musik abitu gaman ini, mana titlu saudades.

0: Oke, dan emak ke musika nebe husi abi tu gama nebe lori ona ita bayi ha tuku sanulu liu minutu tolu nulu resin hitu.
1: Kalau gitu sih waktu nafatin stay deh, tiap frekuensi radio Liberdade, balik nih bima kefoin komentar di bimbindo deh, tiap frekuensi radio Liberdade, di aplikasi TikTok nih yang bimbindo bayi tau tuh, kari kia komentar ya belum?
0: Ya, komentar husi belum Iza Lili, bon dia kakak berdua, musika Fiel Batista.
1: Oke, musika Fiel Batista nih ya, nih benar deh kalau bisa.
0: Musika Fiel Batista nih barak.
1: Nih bener request mainnya hot itu keras ya. Nabi dari rumah Lili baru nabi maka kore di dalam kompani hala i sintonize dia deh tiha ada derak mana kita nih ya. Kalau kita sih rahu tu nafati stay tu ya ya mana frekuensi radio Liberdade ya aplikasi sound to me.
0: Kita luar nafati request musika. Hatu nene belat ni mai ita hau tu iha ada derak solong kita
1: nih. Ya, ini pasti nampak maka kore di dalam kompani ala nampakkan stay yang ini frekuensi ya Radio Liberdade. Itu baru nonton informasi tahun ini, iha Ministro Agri Kultur, Pekuarian, Pesca Floresta, Sekretaris Estado, ya, ba iha Floresta ini yang si, lo ke mos kompetisi kona ba fotografi, hadomi ite nia Floresta, no mos balada fuik, no iha mos deal internasional maraton, honya tema maka, Love Your Floresta, Flores, okay, Love Your Flores, namus iha wildlife, expo ni bema ka kontese. Iha lorong walu to, iha lorong hat, lorong hat iha fulang Agustu ni, lorong hat to lorong walu iha fulang Agustu ni yang iha tina ini ni. Nabi pasir ni bema ka karak tour kompetisi sound ni kita haluha resistu agora si reloke ba publiku. Husi lorong rono Ronolo resin tolu to tolu nolu ya fulan dane. Idene mak informasi awam bayi tebot sirahoto ite barona lay musik ya Fiel Batista nini yang honya titlu moras.

0: Idani mai ke drama ko kosani ni ang ita rona on ha no drama ni muslo rita bana to ko sono resi ni dali minuto tol no resi no alu basar ni bema ke kompani hala na fatin stay di tiam no frekensi ya radio liberdadi tantu si aplikasi antumin radio garden website radio liberdadi ni ni ya
1: oke na fatin hatu amin ya dari dia dek solok ba belum siran ni bema ke sintuni zehela i ha aplikasi on tiktok kita halua husu imine musika no ami pronto frese musika ba imi.
0: Ya, ini biar kita luar ya. Kalau kita istirahat tuh, terima itu baru nata musik yang kelamar nih yang hundia titlu selingkuh.

0: Kalau yang sirah waktu dan makan musik ya ikut sebaiknya program ibu yang solok ini yang beri kada yang rendah sebarak dan kita buat sirah waktu hau ibu belung aura
1: no how Merian
0: ambrosia aksumikang iadeus bongfin dan semana baik tahu tuh.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Meu dia sente sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Musika husi ane thone titulu sampai kapan lorena ita bahaya tuku senoloresin rua liona minuturu noloresin rua.
2: Ina fatin la haluang hatu aminya media dia media xolok ba maluk sira hotu ili lu ba maluk sira ne be agora dan sintuni jehela iya la loran sienulu resin 5.8 MHz no ba maluk sira ne be agora dan akompanya hela aminya live keta haluan rekes musika.
1: Oke, ne be iya ne amina fatin hei to bot sira ya no ne be sira ne be makakara katuri kes musika bele usikele to bot sira ne komentari iya TikTok niniang. Nuna na fatin lori topo sira ba kolia kona ba karakteristika sira husi bilimbi. Nune ai hum bilimbi bele atinji entre metro lima no sanulu iha as i iha tahang matak nebe naruk no delicado. Ninyo fuan moris diretamente iha ai tahang no sanak sira hodi forma grupu. No ai fuang ne naruk iha kulit nebe mos no kor mata kroat benghi refreshku i sabor ne asiru tebes no hanesang hoderok nebe halonia sa ideal ba temperu no benghira tasa kire nebe le sai meang mituang mai be idene manteng ni asiri dade ai horis ne nye fuang ki meang korosu nebe ikus mai forizin bai fuang sira. No horis idene be resistente ba klima tropikal no moris dia ki he tempo udang no manas i karakteristika komum iha Timor Leste ya. Nune idene maka karakteristika sira husi bilimbin ini. Tamane na fatin rona diak ditpi to bot sira hotu no tur mai na fatin lori to bot sira barona muzik husi Amado Baptista hane titulu agora ou nunca mais.

0: Okay, nemáka muzika si, ale je to ne titulu It's You, Loriana, i to bych tu kvídel jona minutu hát.
1: Ilahaluang atau aminya beri riak media sosial ba maluk sirahotu ililiu ba maluk sirah nebe agora dadam sin tu ni jahela maiya. Lalu orang sian ulun resin 5.2 megahertz.
0: Oke, ini be tene oras lori ana ita pehe tu kuire liona minuto hat. Tamane tu irma emi se lori to bosir borona lai drama husi kokosan ini yang. Kona be ita hotu i responsabilidade ho di foti asang ho di prevene violensia seksual iha relasang larang. Tamane be to bosir hotu na fatin stay tuned nune depois de drama maka mi fila fale mai ho di kontinu ho musika.

0: senti il sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senolo resin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, dan maka drama husi kokosan ini ya, karena itu hutu responsabilidade di futia sang hadi prevene violencia seksual i relasang larang. None drama ini nemos lorona itu behetu kuide liona minutu torono lore singhat.
2: Ila halunga ngatau na fatin ya minia media diak, media ksolok ba maluk sirane bemak. Ba maluk prona naing no hare naing sirane bemak. Oras nerdang sintuni jahela iha la loran. 95.8
1: MHz. Oke, ini benar fatin amin ya meri diak meri solok deh. Norona diak deh barona naik sih rautu maka sele tilung mahila loran sih nulure sih 5.8 MHz nini ya ngihere larang nomo sih herai liur. Nune oheng ita rona na drama hodur resam 25 minutus. Itir mem sih lori tebo sih barona lai musik ya husi abitu gama hone titulu la interese.

Iha plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang ada betul nama tu kena usi Iris. Okay, usi gogo dulu sama titlu Iris, sorry. Aka musik kira nama publik hati nari hungi datu sia sia nama resting walu. Nah, agora ada musik yang ada trending hela Spotify. Taman yang betul pas terima kora si sintonisa kara krono. Bela rona fiofali Spotify o plataforma media sosial serna kita bela rona musika. So, ito po sila konyese na Gogo Dolls, nebe makanesang grupo musika, nebe makmay hunyo membro na yung grua. Antes ni na yung hat, maybe agora hala na yung grua dito na. No, dalabara kliyo sila may ho genre pop rock, alternative pop, pop alternative rock, post grunge no punk rock. Sira husi, okay. Sira husi Amerika, ito po sila hateni yun na, no barak makosta rin yung musika. Nebe ito po sila mga korang sintoniza kar krona fio falso rin yung musika, bela rin na. Nebe sintoniza diya, gdito ito po sila hotu na mga sena fatin sintoniza, maung klamar fui, kanonim, no mos. All sila hotu na mga sena kompanya mos iya live streaming pagina Facebook ni niya. Am nyo lorek diya, klorek manak dito ito po sila hotu. So, anon nim nyo diyang Gogo Dolls, my favorite band. Okay. Okay, nebe pom sintoniza dito ba anonim, no mos ba maung klamar. Fuiknya dia musiknya gaya nih enjoy ya hello right nih. Okay, nih bom situ di sana Fatin, betul bom sih rotan emak sana Fatin stay. No, terima kasih baru datang musiknya. Selalu kianeh, nih bermak trending mos ya Spotify. Nanu husi Ariana Grande, oh titlu We Can Be Friends. Tapi baru nama tuh terima.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Anche dia, kita nama anche musica, seluk tuang nabe terona hamu tuko nahu si Ariana Grande, hoya titlu We Can Be Friend. So te posro konyesen Ariana Grande, nebe makanesan kantoro no compositoro musica. Dalo bara kliu nyo mai ho genre pop no R&B, no nyo husi America, Serika. So te posro konyesen na. No musica seluk mos, nebe makoni terona husi Febi Putri, Febi Putri hoya titlu Runtu. Nebe itarona mutu kona, no ita posir mos konyesio na Febi Putri, nebe makanisan kantoro na kompositoro musika, nebe agdala barak liunya mai ho genre pop, indie pop, no folk, kus Indonesia, ita posir konyesio na. Nebe hirak nebe karakrona nyo musika, belerona Spotify, o plataforma media sosial, sana nebe kita belerona musika. So na fatin sintonisa diagret ba bambaino, kai badan nebe korasi de akompanya, ba maung, Bang kait ne bokor si akompanya mo si antinya lorek dia lorek solok ba maung klamar fuik no ba all fans radio liberdade sero tu si ato jet tantu ya rei larang ne bemak si akompanya hela mo si la loren si loren si 5.1 megar si niang ya antin lorek dia dat beta posir no ba hirak ne bemak ke rikos musika super doming ya antin se fo iha tuku tolu to iha tuku ha tambah iha tuku ruo to iha tuku tolu te sero na musika internasional ne bemak ka trending iha Spotify ya so ba hirak ne bemak ke rikos musika iha tuku ruo to iha tuku tolu to iha tuku ha det ok sata musika tetung ne bemak sintonisa dia dat beta posir lili ball fans radio liberdade sero hotu yang sena fatin stay tu na fatin det no ya antin se lorik tanya posir baro to musika selu kene ne bemak kananun sinai kila Hoya titlu main-main gue.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang nabi terona mutu kena usik kete perio yang titlo dewan tiga tu wei. Nama ke publik yang tina rihung gura sanaulun, tina rihung gura sanaulun agora ada dang musik yang nasi trending helai ya Spotify. Nama tepo serma kora sin sintoniza kara krona bela rona filo fale plataforma media sosial seramik ita bela rona musika. No, husi musik yang lorente batu kutolu, nabi tepo ser konyesi ona kete perio, nabi makanesan kantora no kompositora musika. Dela bara klima iho genre pop, no alende nesan kantora, nyamo sanesan juri ya televisão empresaria no aktrisida husi Amerika tapi saya konyesi ona ya. No usinya musikal orang tapi tu kutolu nabe tapi anis sesam segundu niang yang nabe makian tapi lori tapi bosira baru nama musika tapi tuh serem mereka nanu stay kantor elaran. Tapi nabe tapi bosira stay nafatin deh tiha la lori sih orang 5.1 megahertz niang toya tu ku hat loraik orang Timor Leste niang. No ya ne tu loke itu yang sesam segundu niang yang tapi lori tapi bosira baru nama musika usia MK hanya titluna karteng.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang nama makan anusia yang muka untuk luna karten lorong itu baik tu ke tolong minat tuhat. Taman hello orang sih dia tanya antisena fatih itu buat sirih lalu orang sih nolres ini lima pon tu walau mega hari niya. Taman eh sintoni jangan dia kira fatih itu baik buat sirih lili wall fans rari lupa dari sirah. Amin fatih atau lorai dia lorai solok baik buat sirah hoto ya. Nah turun masa baru tentang musik ya usir manus kru untuk lu fiar salah no musik seluk.

0: Goraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musik asal utang nabi terona mutu kono usir manus kru kolaborov krim sono yaitu itu fiar sala. No musik asal utang nama kanan usi galaksi beno yaitu itu liberdade. Nama kloro nete batu kutolu misa nulu resing walu. Tamani amina fatih atau lorek dia klorek solok bai tepo sirah hotu bom sintuni ije bom aktividari stet. Kari kalau hele tepo sir ni aktividari shei di kirek nya fatih lilu iha parte lorek ni niang. Oke, bom aktividari shei fatih det bai tepo sirah. No turmai hane yanti na fatin lorita bosira bahatene agenda bativi darish nebe maksei realiz

Institut Boaventura Timor Leste Luak Same Manufahi. Oke, okay, nebe info bahwa Manufahi wan sere me kurus ni sintonisa kari ka kompanya hela. Bela kompanya, bela partisipa ini bawa hisi ora dora maka Senyora Milena Pires, Manuela Amaral, nebe maksaya sang moderadora, no MC maka Tamali Neves. Nebe idane loke ba publiku, tambah nebe hirak nebe maka karak partisipa ko hola parte iha diskusaun dane kita luha partisipa. Oke, okay, turmai sebaru otong mujika selu kane nebe makananu si Clay Records, soalnya titlu nia.

0: Sigunda to Sesta, Tukuhat to Tukuneng Lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu Walu MHz.
1: Ya, Liberdadian, Liberdadian Morris, FM 95.1 MHz, kita fali mai imina berlalu ansel lau iha programa espas publiko. Ya, lorak dia apa maluk sih dan bema kuara sini dau ka sintoni zahela frekuensi rad liberan yang ame hau ni lorak dia kbai tebot sirah hotu i itabot sirah fali mai iha programa espas publiko. Ya, Iri sama lorong wihnen yang ita tama ona iha dia binti 4 de Zulu 2026. Ya, awa to lorek diak basiran ebe maka ya kapital di laran to maka sintoniza hela frekuensi erat di beran yang lorek diak nomos iha munisipu. Siran ebe maka iha munisipu sintoniza hela Rally Liberdadian yang lorek diak bayi tabot sirahotu nomos siran ebe mak iha estranjero nevama ka sintoniza hela frekuensia rali liberdaden yang loraik dia bai tabot sirahotu. Ya ane sampai bang belo no binti sirahotu lihusi programa espas publiko ita se fa informasaun siraneve ma kona ba agenda aktibrade siraneve ma kontese iha semana idane nian laran antes atu loki tene suru malu idane ita se ronalai muzika ida depois maka ita kontinua. Tamane malku binti sira ita ronlai muzika ira husi dewi honya titulu aku milikimu.

Diak maluku binti sirah, musika ruatan bayi tebot sirin futer tilum, hodi diberten fatin ite bot sirah, hodi nebele sintonisi no fatin frekuensi radi liberan yang i akara kato lorek diak lorek solok wa maluk sirah nebe makas poin sintonisa kalo ke frekuensi radi liberan yang lorek diak bayi tebot sirah hotu ibon sintonisi no fatin akompanya radi liberan yang tambal yusi radi liberan de mai honya programa sirah yang hodi bele fa informasi nomos informasaun kono ba notisi informasaun sira kono ba nutrisaun inian informasaun sira kono ba agenda irane amise atulizun fat informasaun nomos los informasaun it maybe amis divertito sira lusi programa sira hanesan kalan murak nomos programa sira selo kodi divertit it about sira homuzika tamane malku binti sira ita harelai informasaun siruk yane husi ministeru agricultura agricultura pecuari pesca floresta liusi secretario de estado das florestas ia competition fotografia hadumi itenia floresta badala ba no balada fuik dili internasional marathon love our forest will live i expo

Ya bilang udah binti siroh tuh musika deong det goto ai husi ket peri nomos liber dari husi galaxy ben. Hin musika ruane diberti tepau siroh di belen nafatin ihe frekuensia radi liber dari ninyang. Ya lorek dia klorek solok bama luk siroh ne ben maka ora sene dadau ka sintoniza hela frekuensia radi liber dari. I musika ruane mas lori ita onawa iha tuku hat limenutu lima nulu resin dua. Lorek dia klorek solok bama luk kobinti siroh hotu nafatin iha frekuensia rali berdarinya. Tambah lagi aku binti sirah itar baharela informasi siru iane veto ermer veto ermera futsal cup awar dauk resist tu ba jogo futsal nian sira loke on he dia bin sira loke he dia binti seti da zuilu 2026 to o dia novi de agustu 2026 kampo futsal gleno ha hu jogo se ha hu i ha dia 14 2014 de agustu 2026 nian primu ba jogo nian makanesan primeiro lugar nian sehetang piala medalian no osam segundo lugar nian sehetang piala no osam terceiro lugar nian maka sehetang piala no osam requisitos ba jogador sira maka nesan jogador total senulu sinhat ativo kaus ira depois osam resisto total $30 libre ba municipio hotu, libre ba liga futbal nain rua, libre ba futbal Timor Leste. Ya, maluk obinti sira irane maka informasong ba ita bawa sirane putar tilung, tuirmai ita ronatan musika husi kelai rekors honi titulu niam nomos Hermanus kolabora ho Crimson niat titulu Fiersala. Maita Roma.

Ya, bila 90 tu musika ruatan ira usi klai rekos hone titulu nian ira fale usi hermanus kolabor ho crimson hone titulu fiar sala. Ya, musika ruan emos luri ita ono va iha tuku 5 minutu tolu. Ya, lorek dia klorek solok va maluk o vintesira nebe maka se mantai no faten ya frekuensia rali berlaran yang lorek dia va ita bot sira otu. Ya, tirmai taretan informasong selu iya neng Ermera Futsal Cup ida uhin kona ba feton yang agora ida ne kona ba manenin yang Futsal Cup dia binti siti se loke resistu iha kampu futsal Glenon yang iya jogu futsal ida ne se hahu iha dia 14 de Agustu 2026 ba primu sira makanesan primer lugar se hetan piala ho medalia osan segundo lugar mosanesan sehetan piala medalia osan tercer lugar mos hanesan sehetan piala medalia no osan requisitos makanesan jogador total insan ulu resin hat aktibu kaus ida depois tirmai osan resistu 30 total $35 libre ba municipio totu libre mos ba futsal ain rua libre ba futebol Timor Leste ya irene maka informasan ba ita bot sirene futer tilung espera kata ka ba sirene be mak iha ekipa kona ba futsal nian ya lor ita bot sirania grupu hori ba resistu iha kompetisan refere atune siramos partisipa iha eventu ka kompetisan nebe mak agordauk se realiza ya kampu futbol Glenoningan. Ya, tirmai ita belo 90 sirhotu, ita ronatan musika ida husi Rain Laure, honia titulu Dunia Yang Nanti, 2026 nyan mai ita ronatan.

0: Telefone ba familia no kolega iha operador selu, may betau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kliru ho falling ni bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, vali dolorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, vali dolorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, vali dolorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, vali dolorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaun My Telkomsel.
1: Telkomsel, servi ho domin.
0: Hola Dili, sehano indala rua banghira tu telfone ba familia, kolega kabelo sira, stop hano imbara. Ho Telkomsel, telfone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuito entre número Telkomsel, la precisa ativa pacote. Simples los, usa red SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.
1: Telkomsel, servi ho domin.
2: Ya, ma belo 90-08, ita ronatan musik ira usi Raim Laure, ohone titulu dunia yang nanti 2026 nyang. Nomos ita ronamos buis komponen nyang husi Telkomsel, nomos frikal husi Telkomsel nyang. Irane yang sen publisidade husi Telkomsel nyang, hingga tak musikannya divertita bosira, nomos informasyon konoba publisidade husi Telkomsel nian mosa fo informasaun nebe maka dia kwaita bosira atunne ita bosira nebe maka uzo SIM card Telkomsel kai belle aproveta uri belle tuir informasaun sira nebe maka ami fo sai waita bosira. Ya, tuir mai belo 90 sira ita barona lai drama kokosen drama rad drama nian episode sia kona ba feto no mana iha bito di prevene violencia. Tamare belo 90 sira ita mai Terima kasih.

0: dene diak. Hau aseita hoi dene mana Elena?
1: Entau sabru tuk senulra deri ta suru malu hese de suku e. Hau se kuliah ho se suku kata kita se uja fatine bengkontro.
2: Diak ate sabado.
3: Diak, entau ate sabru agora e?
1: Oke, ate sabru. Roja, orsida ya tempo ho Martino hakat me umai tahan kalang hamutu ke?
0: Diak Elena. Orsida makau dengan hela ba Martino, depois makan berotesik ba uma.
1: Dia kroja, ate logo eh.
0: Oke, ate logo.

Ya, bir nubinti sirah musica we can be friends. Husi Ariana Grande musica ira nema sonesan musica ikusin nyambai tenia surmalu ya program espas publiku baloron ida ohinen yang obrigado ba ita bot sirane be mak akompanya ona program ira ne husi tuku hata mai to iha tuku 5 minutu hat nurusin hat i nafatin sintoniza iha frekuensi ra liberdade tamba se iha program sira tirmai hanesan program kalan murak nian nomos program hadia futuru nune husu ita bot sira tunne mantai nafaten iha frekuensi ra liberdade nian iya tamane winti sira hau husu nafatin agrarisi bai ita bot sira nebe maka se partisipan nafaten iha frekuensi ra liberdade nian obrigado barak tebes tamba ita bot sira partisipan iha program irane iya husi studio hau Ansel se hasesan husi ita bot sira futer tilung i bon fin de semana bai ita hotu. Ya, obrigado.

Kalian dia kalang solo pun ati pamalu ku vinti serona naing a kompain naing dra di liberar siro hotu seru malu falo hamne belong mari si estudu dari liberar di li hoti nia program kalang murak bau iya oing kalang durante ora seru ani larang. Itu nia program kalang murak durante la ora seru ani larang haus itu ku alo nore mata iha tuku sanolu kalang ora timor la este. Nebe program kalamura kan esam program nebe maka dedikator ke program nebe maka anime sam e program ne fokali ba i le komentar sira i studio e namas toka muzika sira i studio e tamane i he ora surane laran lilu program kalamura agar ka tu fois pasu libre ba maluko 20 surana nain sir hotu nebe ma kordaun asisti ala radio libar radio dili agar ka tu enjoy radio libar radio dili hamut ko belung maris i he kalane kare keta lu amane la komentar mai ba hatu ne tebel hal ramite ne radio libar radio dili e i he ora surane larang ngosi tu kualu tau tu kusan ulu kalan di liu program kalang murak balong kare katu mana mensaje mai husuli usi kare katu ase familia na kolega siro hutu bele husu muzika favoritu namas lefuan rumah li liba siro fuan connection na ateng connection na Ebe uvin siro tu bele mana mensaje ma iya Facebook Radio Liber Radio Dili Orzam Halela Live inomos bele mana mensaje mos iya TikTok Radio Liber Radio Dili Orzam Halela Live eh. Nebe risawang kalang ita mana ba iya lorong Ronaldo Racing Hat fulan zuilu tinan riun rua Ronaldo Racing neng. Nebe uvin tisur naing nawa komponen Radio Liber Radio Siro tu anti satu kontinu tang itene program kalamurak ba iya kalang neng. Halo Rio Vinciro tu nita tu ba kompanya lai muzika dahulu nepe mak belum maris prepare studio atau lo kita nesur malu ba iya oin kalang kalang anti satu kontinua tang ite nia program kalang yang murah kaya nepe muzika nia nesa muzika berturan oke usi pirigal pintu ni yang hau titul usi kona ba dobe ma itu tu kompanya muzika hau titul usi kona ba dobe usi artista legendari pirigal pintu ni yang ade posnya muzika berturan remate kita kontinua kira so ite nia program langsung muzika ciao.

0: Kalan Gura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Diek, malu ko vinti srona na inyo akompanyan ang radio liberal siro hoto. Ida ne magitene musike de hulu kide hu si artista legenda iri bidigal pintu niyang musike ho titulo si kona badoben. Ne o ne diraito. Ida ne mag musike berturan o di lokan itene suru malu ba iya ang kalang iya. Ora suru ni larang. Tamane ha belong maris lalu na fatin hatu ha ni kalang diek. I kalan spesial ba uvinti sronain radio liberal siro hotu. Nebe makordang sisti lai tene frekuensi radio liberal dili 95.8 MHz ba iya kalene. Lele wenjui la program kalan mure kamu tuko hau belong maris iya studio radio liberal dili. Usi tuko alu to remata tuko sanolo kalang oras Timor Leste. Nebe kar katu foten dali ditamba uvinti siro hotu kata kita niya program kalan murak. Ane siang program nebe maka dedikatur ga program nebe maka animasam. I tamane iha ora surani larang hau belong maris. Kar katu foe spasu libri ba maluku uvinti siro hotu nebe makordong rona hela radio liberade dili lili uhiya kalane. Karakatu rona radio liberade dili liu karakatu enjoy komentaru sira ga muzika sira karik kita luam mandela komentaru mai ba hatu ni talu rame radio balu karakatu mana mensaje mai karakatu leo vincero tine komentaru ya studio karakatu ase familia sira kolega sira hotu usu muzika favoritu bele balu karakatu parabens ba familia kolega li forum bele det. Nebe uvinciro tu bela mana mensaje mai ihe Facebook Radio Liberale Dili or zang halwela live. Inamas bela mana mensaje ihe TikTok Radio Liberale Dili or zang halwela live. Nebe uvinciro tu turmai haulori uvinciro tu nai tatu bacek mensaje sir ita lansu lai kere sone. Ba uvinciro tu nebe mak mana mensaje kalma itu ngakoram. Ihe goram kita le. Usi ung nobi tiang bonati ma ung bonai timos. Liv valitam usi sofraita stiang. Dia bono mau radio liberal dili, okay mau tokalai musik nona manis. Aku cinta padamu, special ba Adina 31. Okay, cek tokalai. Nona manis, cek lai Thank you barona noli valida musinel tilman. Dia bono ti mau for message ba aling kiss. Agora noin bar tambah dahu Argentina lakon ye finale. Okay, nebe Alin, thank you si murali dari Alin. Joga ni lalauk makan esane. Nasang maklakon. Espera kata ba futuro Copa Mundial Tour Falmai ya 2030 bele manan fali. Nafatin, fuan bot nafatin ba Argentina. Joga thank you manan, thank you lakon. Nebe thank you ba fensira, thank you si murali dari. Serwa manan hutan saba. Ini sama tu joga bahi. La dia itene fans, itene idola maklakon ita paling lasimu duni. Mas bejogo ni lalauk manis anionan ni. Okay, usi susai kuteres dia. Di dikatan musik ke maihau maki. Okay, maihau ema kiek nian. Dia kursi da bakro ofresi laba. Ya li valitan usi semanetan usi Aldo dia bonati bonati mas. Usi titi kiki dia bonati markai. Bonati mas titi dia galai. Kalan dia kemas bati usira. Ya usune ba, ya moimine ba, bono itine. De obrigado barona, titi. Ya li falita, usi semana ita, usi anselmu kamona, karmona. Fue la parabens ba maung eveng, oing netina. Wow, parabens ba niya, vida naruk, sorry dia ba ni maung, eh. Usi semana ita, okay, bono iti maung, ajuda tu elah muti, okay, usi semana, eh. Usi aida. Osi abing aida diang abing aida diang mam bonati ajuda to ela motivasam ida ba alin juvita nebe maka fase la bikan hehe alin semangat na fatin ali ita kuliah la dia kita veto ne ita ni servisu makene di ni servisu malarang teing fase bikan amo su malarang fase na fuersira. Nebe ita kuliah la diek be halo ba itani ang ne itani ang nama sama apa no family sira ne nebe semangat na fatin ali semangat na fatin atur na fatin badine sasne ba oi labe le badine sfale dalang klaran dit mane badine sasne to badine sasne to hotu mag dia E para abambrua abambrua ita sira kate na los. Ta fet fon ba ma ruma kare ke bani sira mas do ko ulun de i han fet fon ne badinas. Ta ma dapur ne ai suaram samos bertahan ne. Ini ma kema dia am buka fet fon ida sne. Fet fon ida mit de cer. Losa no sira lah sira komentar salatan. Tapi semangat tafati ali. Fasih bikin hotline sebab apa? Descansa, descansa nubu te telefone. Mas bebek fal mas lah kaya mana bing siram. Haruka be mana det bele bele. Bing de mais fal mas sih bikin balap cafal bing sirne ulu mana. Kita ni tene bing mana? Ita ni bing mana? Tene bing siram. Kuli alin sirne pasien sih tal tuir reto na. Ita kikta ema bota ita kuli sih dapat siram. Ema kirar ita. Aye, level itu musik master betan. Ya Facebook dia yang pernah tadi kemarin. Jadi kalau musik ini pak kolega sira maka gora dadaun. Sira dulu sela ahi iya live show hanesan. Mang lurik mang bere nomos mang abetu halies. Nomos mang amaku. Mang Chris nomos mang lelo nomang natu no. Nia karyawan sira maka gora iya la ainaru atudu live show musik hot itu luka kuru. Musik master betano. Okay. Master Betano, thank you, Barona. Usia naman tabares di bono tira di liberare, bono dili, usi balibo, ami. Okay. Dia, ha. Usi dili, ami atohel, ami kalang furak baita hotu. Wow, kalang dia naman tabares. Leifalitan, bono iti, fuele lefoinda ba mana abai, nebe maka han tanis helane. Hey, hamos tanis wale, msa, problema itu ga. Gak murah maklum tur selera pak. Hei, yang di itu hang nono gitu napa perdes kan so napa. Hang maklum dia kan nafati yang kredes. Ibi tanya hang mas ni orang ni usaha. Akhirnya kamu dia kembali nesto tempat dapur. Tur film ayat yang usia nabi sesal tina dia bukan timah dia galai sempre dia. Usi seta mana usi angel anbi angel dia bukan tika kah dia kelai. Jadi kalau musik yang kami familia biobars, dobeng haula for Malaysia, dobeng haula for Malaysia. So lete makatene, so kray kon. Yeli falita mam boy sajura jadi kalau musik ada apa aling subit eh, aling akiki. Eh dia ni mak aku fresh apa eh. Nabe sada Alin Zuvita semangat nafati semangat nafati fasi bikin lai sono ba bin de maswel lur fel mama lema fasi fel bin ya oine uze bin selwa kamia dia bona belung aris tu dela musika dia kursi de mako foresa laba ne bin dia kala mestra thank you barona profesora uze abing aida dia si mau Alin Zuvita ne fasi bikin kalkalang hela deit mau kuliah los keras. Hai Ali, kon tadi sih rebul fali tato mesin be susi be, saya mesin be fasih bika una makne. Mesin be umannya makne, saya mesin de be manual ni, de mais fali. Nekala Ali Jovita, bin sih ramak lorong kalang, kita mak fasilit kalang tang malirin tang, bin sih ramak dia kelanoing Ali ne mak dia. Sita kuliah lah dia. Kita lupa sih raya. Binsir foto piketi karek. Malaran yang karek. Loso na. Hal ini emang khusus fase lost date. Usik binsir ini emang khusus ten lost date. Binsir akan baruk be. Serna baruk serna lima kona be. Tau serna lima kukun serna. Tau serna tu artian. Tau binsir ini tenki. Buti alin siran ya. Uza remote buti alin siram. Alin siram kalai bamae. Fase. Nampak semang kata Fatih alin. Kita kuliah lah dia. Pasensi di itu na. Leave it then. Leave it then. Hmm. Oh, see.

kan fato ni ya enta ema de tan fele tan ne ne doni adu me ma dun kiek ba kiek ba do mi do ni kiek ba feto kiek ba ma ne do ni so e bela do mi ba sa lo kita costa bosak bos so e buka fel fon troka ne posisi para la bela stres lor lor ngga ni asa adu ngal kar kita so ma lo e on sa kuliah dit man yo o si aga aga aga dian Akadia atoe azuda la musika ba menzo slanko ne be mak stress ela de ne bo me lores bania usi semana ta usi ake usi erodes ake bonati ma usi erodes didikala musika ba kolega siran be mak agora hemu ela tumutin anesa ma mater nomos kolega sin mak agora da ia lain shu anesa ma lirik Okay, nomos ba lirik Nandudu, nomos Chris Tato, liliu ba kolega heng hela nomor. Musika kuru, okay, ursida. Ya, li falitan sini komentar. Olo, bonati pri, ya, bonati mos, anamang, dia kalai, primo. Primo Lopez. Thank you, warona, anamang. Ya li falitan usia namang pareira dia mang fale li fain daba eventang ni dobe fo para ni ne. Bono kaka hatuela hake bono kaka hatuela zeno la kui ham fale ne. Mama jura fale bono tiba hake leitiana. Sira na bema kestresi la para hela dobe encorajan bai minuto eh. Karik dobe ne la serviona toka buka fale fon turaka ne posisi. Sekarik tau kelakon. Toko buka malu. Resolve tuir. Saya mau kita buat neruah ini annoying. Duke parah. Duke usik malu. Duke usik malu. Emang seluk masih naik vali. Oke usik ze Gonzalez dia. Bono hauni tiu. Hihi. Hihi. Bono mospri. Sobrino he. Bolo tia ta bol sobrino de tana. Osi kimochi, kimochi. Ake foi le le foi ndeba adobe fuan mora sela ne. Ake basira fuan mora sela ba mora sela ba mora sela. Forza na Fatima basira tu, semangat na Fatima basira tu. Dari de tang la belta importante pa problema refere. Abai kante problema. Enjoy your life. It is the best. Tiap klip enjoy tiap musim paling enak los. Luke stress badomi, gasa tempo badomi, halu itu mood lah iya, semangat lah iya. But love domi makanya senang. Nabe, ati nana domi orang emak ida pronto, prepare phone atau nasi mula di dade. Masih makanya kita seragam, kerja stress bebek kita seragam. Kalau buka file manera seluk dalam seluk, udah halu itu contente. Kontinenti ini sempre iya. Maybe ita magtengki buka duni. Tirfel maitan usi master bedan betano. Kamari sa maitan ba edalaru eh. Den laba kolega sira keta dum bandar de mais aku kege. Gabot ida para onatan. Laudin dia ki ladun dia kida liliu ba maun lorik. Maun lelo maun dildu usi master betano. Ramalirin tang ama ita kuliah la dia. Osi azumaki bonati mam azura fale le fomba mam amalo ne be maka as fo entatane hey bo melares bro asuma tatane ta kulia la dia buka fale asune sai fale roe de tona dia mai tarona musika kakuru la e bal-balon dia kakuru si Osi atau urusirannya, mai itu tasis telai musik tebe-tebe hau titulu kakuru. Afoi ma kita rona tan musik musik apa lu nolai tan komentar sih sekali tarona fal musik tebe-tebe lah ya. Mai tarona musik lah bah, afoi ni musik armati tak kunci nolai tan mesajen. Taman mesajen kerja taman studio harus tidak bela leh. Mai itu tasis ti musik hau titulu kakuru osi atau urusirannya.

Usia nama Francisco dia mam fuela para bens ba mam Ronaldo seloi. Oi alo tinam badala 5-0. Oke, para bens ba mam eh. Wida naruk na fatin saru dia na fatin. Usi roli dia bono kaka anima hela musika mai ami makrona hela mam ne liam. Dia ka mam ku nama kita gas musika ba eh. Le fare tan bono mam atema ho mau hoda la servisu ne. Kalau saya mak lain rola servis ini maksudnya kalau lu mak lain rola servis juga apa ke? Ili valitam bono mau misto 13. Dia kalai azuda didi kela muzik ke misteru domin lai muzik ini special ba Dora Shame karek ni rona hela. Eh Dora Shame rona kalai Dora Shame. Eh spela kata ke Dora Shame rona hela eh. Hei, Dora Sami tu fali ba. Hei, bela basame. Kawin masuk, bye no. Oh, maksudnya fuin para. Hei, ini kalau lorong kalah mak, hei melihat ni mak. Hei malah koi tiap ini karik pri. Hei pri, ini lah koi ga. Gas tuir pani umah, katanya ni umah tu halah pani umah ga. Pani umu mak patani sini mo ni sini tani sini mani Dora sai melai Dora au tau kula ko ni Dora au tau kula ko Dora eh au tau kula ko Dora tambah korban tinan barak au korban tinan limana suben barak mak estraga au hemu ai eh amau ni sini fale mak ladiak ni Ay, tinan lima tang. Kita kuliah lah dia. Bele tinan lima bah, mas. Bele tinan lima bah, mas. Pat kono lazoro ne, lazoro duni. Nebe kita kuliah lah dia. Nebe forsa na fatin pri. Buka fal silo grec, ha? Feto barak los. Fatin ela bazulito raimeru. Hang ela, hang ini. Bona mam, foi ele foi de ba mam, tá no nebe ma ka kar ka skola este mais ni tina san lura esi ano. Ah, ke ha, los mam, ne sha. Los mam. Usi Francisco de mam foi le foi se mangat ba lu ba mam na lo se lo ine be ma ka. Sai a mini keeper ba joga copa i a ele wao. Espera kata ki tenia keeper ga guarare ne ta confiela. Guarare ri tenke Soyang mana? Bola kono siapa mana? Betul yang turang mana? Balija. Hei, kita luat terima no fatih Balija. Ne parhalorins ne mamar. Balija ni konfia. Ya leh valitan. Nebe am sabah. Nebe am sabah. Oke, usi ino dia dia lah, Adriano lalu ke mau seladet ia mani feto tambah oh lau joven los bono kakak Elia satu beliau ke cara ke sekolah vali ni ni tina selalu resi lima ana ni cara ke sekolah SD kelas 1 vali tu rumah itu orang lain musika lah ya musika ruah fiar salah ina mau semester domin. Ozi kemeru video 9 di ambonati. Mas, mai tata sisti lai musika ruatang, eh? Musika misteru doming, ina mas, fiar salah. Oke, mai tata kompanya ba, depois ya musika ruatang mati, kita kontinu lai ta mensaje musika.

Oke, dia kemala ke vinti siroho tuh. Irene makai tania. Musika, musika. Ire. O se ve tu kamane ho titulo la laiste. Titul mai de continua cek ta mensajem balu, eh. O se ben se sal tiene ne komentaru mai de, han. Ma oke, musika fuang la metin bah. How for about the Dobin song that hee Dobin song rona galai abim baby si saltina dia fuan la medine special ba morre morre fuan medin galai mor amo to ko haone pronto pronto si mo ne karakter hirak ne pasti ne pronto ga mane ne selalu pronto nia karakter sai naimba abim pasti ne selalu pronto. Mais mak ne, abi mak tengke halo emang, abi mak label halo emang fuan label meeting vali. Katanya terbalik cuy. Oke, musik fuan la meeting, kita prepara eh. Abi fuan la meeting, fuan la meeting. Kita prepara hela, halo mensaje yang baru kita gas abi. Halo kita mensaje yang baru agora kita gas musik fuan la meeting, aku prepara ona eh. Maybe kita lihat mensaje yang lain, tembak nema kita gas, tanya tambah itu fuan. Toko tu musik, entah kita lihat nala musik baru lah eh. Leta un mensaje en Barulay, después maca nene tan, Nyebe tur mai kalan dia mos bahas lang anu maya 728. Ya lu valetan.

Liifalitan sinne min saasen baalun, no itteni oras luuritan sinne ona. Nebe baalun dukuratu deskansa ona kari, bon deskansa baita bojir hotu. Bau vincirut makar katu kontinuan na fatin, enje na fatin radio kari. Bon enje na fatin baita bojir hotu, Livalitan, albi macam korat tu semua musik rumah kare. Albi yang diam-diam deh, cuali. Kita lom musik itu be. Sana, vitima. Vitima.

يا ترفة لميتان، طير في الميتان شابة. Empresta careta la es, bosch, caresta careta fue un fue en rodaje, lori babe carau laisha, lori babe carau laisha, tesik babe ira libera sirne, tum babe sede, ira libere umrapa guía, hey, sorine, largua sorine, ratisi wey, hey, Orsik, oke. Orsik, saya bak kose gores dia, oin bah dia ne mau. Bos, lali ke fokale mam, bos. Kose kuis, hadiah langsung bos. Kalau la dia bos, fanfal wala fal founded bos. Bos, lali ke fokale mam, bos. Itamak ya bos, itamak bos mam, ma bing. Bos lolos mak kita. Emang sih orang lain yang nebak nih sih las bos. Ita mak bos. Pih lor lor ita mak formal liat mana gram liat nih. Semana ida dalat tulu dalat. Emang dia ita nih mak bos. Emang dia bos lah kole sih mak bos nih. Emang sih nebak kole par mate mas. Bos lah kole sih kontra forma ya pih mana gram nih. Pa forma liat nus kuliah barak. Ih emang barak terlalu. Final foto orang nih. A final bikin kau so dili pepe tiap mai pe baru ilu ya oin fale bos siapa itu ni asal itu lah bos kita be itu ni dalang ata bos kita alba tak mata mak sendiri kerik bos ansini mak kose kerik bos bos lari ke fokal emang bos lori bawa mekanik cek mau azur cek awak kereta lain mau mau kereta fuhui deh ma aku fuhui bawa fuh pepe tiap mai der pintret baru ilu fale. O siradian, mekanik siradian, bing. Neso ita atung mising. Hai mau, kereta phone langsung atung mising ga? Hehe. Kores i kores bara, kores itu mana ya bing? Patni, ita phone aprende, ya aprende si keliru nasi. Mabe ita phone la o. Sidau kan seni nentang baceran saya sempra kontese. Nabi bawain laukar kuda doang eh. Mata murus nama nafati. Gore si tuan dah ica oh dia. Gore si tuan ni dia ksa. Narang kata kelabele barak. Barak barak ansa punya rekomenan ni bos. Fut. Fut sali da phone ni. Dia ko brigada no mau. Nada masa nabi instrik kandi. Turmai tarona musik etus fuang lameti. Maitu tu kompanya ba musik datang.

Diek, malo ko 24 ida de mak musik ya ida eh. Fuan la meting cover usi etos. Tu nomai ta kontu na cek na fata mensajem ba eh. Ose bing se mak netan, abing marga same. Abing marga same dehan ha ke bona bona nama ajura lagu doben doben ba ol nebe maka iya railio no railar na salam marga same. Abing marga same masih hadir galai ita tugas musika doben doben ikus niang. Thank you, Mam. Toca música fuan la metine, Mam. Ok, nada más. Ba, Mam John, Rona la Carek. La música en especial va morret. Especial va morret. Ba, morne fuan det nomás ba ida faline. Ihi, ida falisa ida. O si, Austin Martins. Ba, no, Mam, tu de la música, mai ami makagora Rona la Mam ni olian. Diak. Nema kofresa ba, eh. Ita tugas musika doben doben mas lati nabing marga sami si Rona galai abing. Rona apa mak kita gas? Sela Rona itu bes gas fal musika seluk. Abing marga ra arbi marga. Oh, pares kian tobat yana kari kustia musika lai fali. Nema gaya. Estamos ihene mas la botira si bo kera preocupado hela kare. Ita tem que comprender, ita tem que compreender situação, né? Ne betir fal mai ta teletan fal mensagem baru ta no si sinia manetan. Sinia manetan, sinia manetan. Selayona gausia na mang kalan dia kwana mang race. Mam bela tokal musika pe tuga ma ida saiba doke mani rai ne. Au cek tokala ye masih ta tugas musika ra do ben do ben antama maksud ni antama fali. Do ben do ben na na na na na. Oke, selana kali ta langsung gas gas do ben itu napa? Doben doben, mai tota sis di musika de hot titulur do ben do ben. Mana san musik ya iku sebab itu kamalai harus saya baru ke mana rai lai emang fon doben doben makuluk baik doben doben makuluk emang okay doben doben mai itu tu kampanye.